0: bin halasi
1: ukwela nrak
0: halasi
1: malinda fika libo titi kosa kamba
0: halasi
1: ufuno manga
0: halasi
1: kula motoka
0: halasi
1: ufeleka mbali
0: halasi
1: uyenda broad
0: halasi
1: ufuno win halasi.